Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد Alhamdulillah, pada kajian sebelumnya dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Muthlah Fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna, kita telah sampai pada kaidah yang ketiga dari beberapa qawaid fi ad-dali aw adillah fi itsbati al-asma wa sifat, dalil-dalil atau kaidah-kaidah tentang penetapan dalil-dalil nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka di kesempatan sore hari ini kita akan membaca kaidah yang keempat. Wa yaqulu al-muallifu wa huwa al-imam al-faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahallahu ta'ala al-qa'idatul rabi'ah zahirun nususi ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Kaidah yang keempat dari beberapa kaidah tentang dalil penetapan nama dan sifat Allah adalah zahirun nusus, zahir dari nas-nas. Yani nas minal kitab, minal ayah, wa nas minas sunnah. Ahadith an-nabawiyah sahihah. Zahir nusus adalah ma yatabadaru minha ila zihni, minal ma'ani. Adalah makna yang langsung tergambar pada benak seorang yang membaca nas tersebut. Kita ulangi, zahirun nusus, zahir dari nas-nas adalah ma yatabadar minha. Apa yang tergambar dari nas-nas tersebut berupa makna pada benak atau pikiran seseorang. Pada kaidah yang kedua dan ketiga, al-muallif rahimahallahu taala menjelaskan tentang pentingnya menetapkan zahir an-nusus. Di kaidah yang kedua, al-muallif menyebutkan kaidah yang sangat penting, yaitu kewajiban membiarkan makna dari nas-nas ayat dan hadis secara zahirnya. Ya, wajib bagi setiap muslim wa muslimah saat membaca nusus asy-syar'iyyah, nusus al-kitab wa sunnah, nas dari ayat dan hadis, wajib baginya untuk memaknakannya secara zahir. Sudah kita jelaskan, kalau disebutkan tangan, ya tangan. Kalau disebutkan wajah, ya dimaknakan secara zahirnya, yaitu wajah. Kemudian pada kaidah yang ketiga, al-mu'alif menyebutkan tentang zahir dari nas-nas sifat. Nas tentang sifat-sifat Allah, penetapan sifat-sifat Allah. Itu diketahui oleh hamba dari satu sisinya, namun tidak diketahui oleh hamba dari sisi tinjau yang lainnya. Maka pada kaidah yang keempat ini masih terkait dengan zawahir an-nusus, yakni makna zahir dari nas itu adalah yang tergambar langsung pada benak, yang tergambar langsung pada pikiran dari kandungan makna pada nas tersebut.
ثم يقول رحمه الله تعالى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. Maka kata al-muallif rahimahullah ta'ala, makna zahir ini akan berbeda sesuai dengan konteks kalimat dan juga sesuai dengan penyandaran ucapan atau sebuah perkataan. Apa yang disandarkan kepada perkataan tersebut, kemana disandarkan, maka di situ akan dipahami makna zahirnya. Qala fal kalimatul wahidatu yakunu laha ma'nan fi siyaqin wa ma'nan akhar fi siyaqin akhar. Adapun dari sisi konteks kalimat, kata al-muallif rahimahullah, satu kata, kalimah al-wahidah, satu kata bisa memiliki makna pada satu konteks dan juga memiliki makna yang lain berbeda pada konteks yang lain. Ya, pada konteks ini maknanya demikian, pada konteks yang berikutnya maknanya berbeda dengan makna yang sebelumnya. Qala wa tarkibul kalam yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin. Demikian pula susunan kalimat. Susunan kalimat itu memberikan faedah makna pada satu sisinya dan makna yang lain pada sisi tinjau yang lainnya, sisi pandang yang lain. Nah, kemudian al-muallif rahimahullahu taala memberikan contoh. Sebelumnya beliau menjelaskan pada syarah, qala idza ja'ani talibu ilmin kabirin wa ana uwazzi'u kutuban. Beliau memberikan contoh dalam syarahnya, kata Syekh Al-Utsaimin, apabila datang kepadaku seorang talibu ilm kabir, penuntut ilmu yang besar, artinya seorang yang telah lama di dalam menuntut ilmu, telah memiliki pengetahuan atau ilmu yang cukup. Wa ana wazi'u kutuban, sementara aku sedang membagi kitab-kitab. Faqala, maka dia talib ilm tadi mengatakan, uridu kutuban, aku ingin kitab, ya, aku memerlukan kitab. Faqultu liwakili al-makhzan, maka aku katakan kepada wakil dariku yang ada di gudang kitab, atihi ma yaliqu bihi, aku katakan kepadanya, berikan kepada dia yang sesuai dengannya, berikan kepada dia kitab yang cocok sesuai dengan hadha talib, talib ilm kabir. Wa kana fil makhzan, dan saat itu di gudang kitab terdapat al-fatawa, kitab-kitab fatwa, wal-mughni, demikian pula al-mughni, al-wal-muhadzab, wa kutubus sunnah, dan kitab-kitab sunnah. Qala fa inna wakili yambagi alaihi ayyu'tiyahu min hadha kullihi. Maka wakilku seyogianya memberikan kepada talib ilmi ini, hadha at-talib, diberikan kepada dia semua jenis kitab-kitab tadi, baik al-fatawa, al-mughni, al-muhadzab, wa kutubus sunnah. Kenapa? Li'annahu talibu ilmin, karena dia adalah seorang penuntut ilmu yang telah luas pengetahuannya, memiliki dasar-dasar ilmu yang cukup, sehingga seyogianya, sepantasnya bagi wakilku untuk memberikan semua jenis kitab-kitab tersebut. Wa ana qultu lahu, sementara aku katakan kepada dia, a'tihi ma yaliqu bihi, aku hanya mengatakan berikan kepadanya yang sesuai dengannya. Qala lau ja'ani talibun fil marhalatil ibtidaiyah wa talaba kutuban. Kemudian jika datang kepadaku seorang penuntut ilmu yang masih pada marhala al-ibtidaiyah, marhala dasar,
ya sangat dasar, masih pemula, penuntut ilmu pemula. Wa talaba kutuban, dan dia juga meminta kitab. Faqultu liwakili, aku katakan kepada wakilku, a'tihi ma yaliqu bihi, berikan kepadanya kitab yang cocok dengannya. Fa innahu yu'tihi minal kutub as-saghira allati taliqu bihi, maka seyogianya bagi wakilku untuk memberikan kepadanya, kepada penuntut ilmu pemula ini, kitab-kitab kecil yang sesuai dengannya. Qala fa qawli, maka ucapanku, ma yaliqu bihi wahidun fil marratain, aku katakan ini dua kali, ya, dengan konteks yang sama, konteksnya sama, lafadznya sama, yaitu a'tihi ma yaliqu bihi. Walakinnahu ikhtalafa bihasabi ma udifa ilaih, akan tetapi berbeda sesuai dengan penyandaran ucapan ini kepada seseorang. La bihasabi asyak, tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Fa inna siyak wahid, karena konteksnya satu. Namun berbeda dari sisi apa? Dari sisi maknanya, hakikatnya. Yaitu memberikan kitab sesuai dengan kondisi talib ilm. Fakana al-ikhtilaf bihasabi ma udifa ilaihi al-lafzu. Maka perbedaan di sini sesuai dengan penyandaran lafaz tersebut. Penyandaran lafaz tersebut. Fama yaliqu bihadha ghairu ma yaliqu bihadha. Maka yang pantas bagi si fulan tidak pantas bagi si alan. Kitab-kitab yang pantas bagi talib ilmi kabir tidak pantas untuk diberikan kepada talib ilm saghir. Baik, kemudian al-mu'alif memberikan contoh pada matan. Kalau tadi syarah yang kita baca, maka pada matannya qala rahimahullah falafdzul qaryah, maka lafadz al-qaryah, al-qaryah yang mana secara asalnya qaryah ini maknanya apa? Kampung atau desa, secara makna asal dari kata al-qaryah. Qala falafdzul qaryah mathalan yuradu bihi al-qaumu taratan wa masakinul qaumi taratan ukhra. Kata qaryah ini dalam Al-Qur'an terkadang bermakna kaum, ya, bermakna kaum, suatu kaum, penduduk suatu kaum. Namun terkadang bermakna masakinul qaum, tempat tinggal suatu kaum. Jadi qaryah bisa bermakna kaum, bisa bermakna tempat tinggal suatu kaum atau kampungnya atau desanya. Demikian. Qala fa minal awal qauluhu ta'ala. Adapun makna yang pertama contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati au mu'adzibuha adaban syadida. Dan sungguh di antara suatu kaum, makna qaryah di sini adalah suatu kaum, di antara kaum tidak lain kami menghancurkan, membinasakan mereka sebelum tegaknya hari kiamat, atau kami adab mereka dengan adab yang pedih. Wa minas tsani, adapun contoh yang kedua, makna yang kedua yaitu masakinul qaum, qauluhu ta'ala anil malaikah dhaifi Ibrahim, firman Allah Ta'ala tentang malaikat tamu Nabi Allah Ibrahim, qala inna muhliku ahli hadhil qaryah, sesungguhnya muhliku, kami binasakan penduduk dari tempat atau desa ini, penduduk dari desa ini atau kampung ini. Sehingga di sini kalimat atau kata qaryah katanya sama, satu, tapi memiliki makna yang berbeda, ya, memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimatnya, sesuai dengan konteks kalimat. Nah, pada ayat yang pertama dalam surat Al-Isra, kata qaryah bermakna al-qaum. Sementara pada ayat yang kedua dalam surat Al-Ankabut, qaryah bermakna
masakinul qaum, yaitu desa atau kampung. Kemudian qala rahimahullah wa taqulu, engkau katakan sana'tu, sesuai dengan teks kalimat. Nah, pada ayat pertama dalam surat Al-Isra, kata riya bermakna al-qaum. Sementara pada ayat kedua dalam surat Al-Kabut, riya bermakna masak, itu desa kamu. Kemudian, qala rahimahullah taqulu, kau katakan, sona'adha biyadi, fatakunu kalyadi qawlihi ta'ala, ma khalaqtu yadayya. Engkau mengatakan satu hada biyadiyya, aku buat ini dengan kedua tanganku. Sona'atu hada biyadiyya, aku membuat ini dengan tanganku. Membuat apa? Membuat kue, bang, karya, dan seterusnya. Kedua tanganku. Maka kata al-mu'allimah Allah, tidaklah tangan ini pada ucapan sona'atu hada biyadi itu sama dengan tangan firman Allah Ta'ala, ma khalaqtu biyadiyya. Ya, mengatakan iblis, mana aka ajuda lima khalaq tu biadaya, apa yang mencegah kamu iblis untuk sujud penghormatan kepada ham yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Li'anna liyad, sehingga sini berbeda makna yang pertama dengan tangan yang kedua. Makna tangan pada ucapan sona'at hadha biadaya dengan ayat lima khu biadaya, dua kata yang beda maknanya atau berkatnya, berbeda hakikatnya. Liyad, karena al-yada fil mithal udhiyat ila al-makhluq fatakunu nasabatan aw munasibahu, karena tangan yang disandarkan kepada makhluk sehingga tentu hakikat tersebut sesuai dengan makhluk. Apabila sementara dalam ayat fat ila al-khaliq, tangan ini disan pada Allah sang pencipta, fatalaiqatan biha, tentunya taklah sesuai dengan zat Allah yang mulia dan maha agung. Ala ahada salikrati sari akli yataqidu anna yadaka yadil makhluk aks, maka tidak ada seorang yang selamat dan akalnya jernih akan meyakini tangan Allah sepenuhnya makhluk, tangan pencipta dengan tangan makhluk sama atau sebaliknya. Kenapa? Karena penyandaran tangan tersebut beda, yang disandarkan kepada makhluk yang disandarkan kepada al-khalik. Sehingga zahir dari akhir makna dari sebuah ini bisa berbeda dengan konteks kalimat pula penyandaran kalimat tersebut. Wa taqundaka illa zaid ma zaidun illandaka. Yang berikutnya, kamu makan ma indaka ilaidun wa ma zaidun illa ya. Fatuflasaniya ma'an ghaira ma tufiduhu al-ula ma ittihadil kalimat. Lakin ikhtalafa tarkibu fayyirul ma'na bihi aw fataghayyar ma'na bihi. Baik. Kalimat yang pertama indaka illa zaid. Ya, kalimat yang pertama ka illa zaidun memberikan mak yang berbeda dengan kalimat yang kedua. Padahal susah katanya ada ma, ada illa, ada indaka, ada zaidun. Hanya berbeda susunannya saja. Ma inda illadun. Nah, itu makna bahwasanya tidak ada seorang yang bersama kamu kecuali Zaid saja. Enggak ada yang lain. Nah, ma indaka illa Zaid. Ada di sisimu si Zaid. Berbeda dengan wa ma Zaidun la indaka. Tidaklah Zaid kecuali ada di sisimu. Yani menunjukkan bahwasanya Zaid telah bersamamu. Baik dua bersama kamu atau dengan yang lainnya. Sehingga tidak mempeng khususan Zaid hanya bersama kamu, tapi dia bersamamu walaupun dengan keberadaan yang lainnya. Sehingga dua kalimat ini berbeda maknanya karena susunannya, karena konteksnya. Indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indaka. Nah, ini beberapa contoh yang menunjukkannya. Zahir makna dari nusus itu apa yang terpada benak dan berbeda sesuai dengan siyak dan juga perbedaan idhafah, ya, penyandaran kat. Naam. Ya, yang harus difahami dengan baik. Kemudian
Alif rahimahullah melanjutkan

Kita membaca syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah, qala al-muqaryati hahuna. Beliau menjelaskan pertama tentang qaryah. Fal muril qaryah huna aha pada wa im min qarin illa nahnu muhlik ila akhir ayat. Annal qura lati hiya masakin la tadzab wa innama adzabul asakun al maskan, karena kampung-kampung yaitu tempat tinggalnya tidak dicurkan oleh Allah, namun penduduknya saja yang dab oleh Allah Ta'ala. Wa min as-satara yang kedua, qulu an anil dhaifi ibrahim in ahli hadhil qaryah ay ahli al masakin, ahli hadhi al masakin li'ala ahli ayumkin ayyura al-qarya huna liha. Sehingga ayat yang kedua ini tidak mungkin kemudian ditafsir makna qarya dengan kaum atau ahli al-qarya, karena sudah ahl. Sehingga al-qarya di sini bermakna apa? Bermakna masakin al-qaum. Li'annana la'ul murad bil-qarya lakakib inna muhliku ahli hadihil wahada istakim. Maka yang seperti ini tidak tepat, tidak benar susun kalimat atau maknanya. Wa idza qultu atu hadhihi yadi sana'tu hadai falkunul yad hahuna al-yadil madhkur fi qouli ta'ama khalaqtu bi yadai wa dhalika an al-yad fil awwal udila al-makhluq fatakunu munasibatan wa fil ah udifa khaliq fatakunu laiqatan bihi. Ada salimul fitr tarihul aql a'taqidu anna yakhal khaa'a khaliq kayakhluk wal aks ma'anna lafa wahidun laki hunaka. Nah, kemudian Syekh mengulangi lagi apa yang beliau sebutkan di tentang contoh kata aliyah yang disandarkan khluk, yang disandarkan ke khalik Allah Jalla fi'ah. Maka seorang yang fitnya bersih, selamat dari berbagai syubhat, berbagai na'am khuraf, agai abatil, demikian pula aknya yang bersih, jernih, tidak mungkin dia akan meyakininya tangan Allah khalik dengan tangan al-makhluk. Padahal lafz satu, pun di sana ada perbedaan antara Allah dengan al-makhluk. Allati adafahallahu li nafsihi lakal yadil lati sifat lil makhluk. Maka tangan Allah sandarkan kepada dirinya tentunya berbeda dengan tangan yang disandarkan kepada makhluk. Fahada bihasabil idah. Maka ini sesuai dengan apa? Dengan idhafah, penyaran kalimat. Wa fi qawlihi ma indaka illa zaidun qawlihi zaidun illa inna najidu annatul ula tufidan ghayra alladhi tufidu jumlatu al-thaniya ma ittihad wa hadha jaa min ikhtilaf tarkib. Dan ini makna yang berbeda dari yang susunan beda walau katanya sama, ini berbeda karena perbedaan susunan tarkib. Fa qawluhu indaka illa zaidun hasru, kan ini pembatasan di tempat. Indaka illun, ya tidak ada di sisi kecuali Zaid pada tempat. Qaulu Zaidun illa inka hasrun fil kain. Hasrun ini terkait dengan ya beradaan Zaid, bosnya Zaid senantiasa bersama, ya bersama kamu. Kian penjelasan dari Alif rahimahullah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, ya contoh-contohnya. Para ulama memberikan contoh dengan kata asad, singa. Nah, singa. Terkadang seorang mengucapkan asad namun dimaksud adalah al-qatil. Yang menyatakan jahid tuqatilu qad. Nah, seorang ini berperang seperti asad, yakni seperti singa. Yakni menunjukkan keberaniannya. Namun kata asad ini juga bisa bermakna asad itu hewan. Ra'aitu asad dan hadiqatil had misalnya. Aku asad di kebun binatang. Ya asad mana hewan. Nah, sehingga satu kata bisa maknanya sesuai dengan teks kalimat atau susunannya atau penyandarannya. Allah Ta'ala alam demikian yang bisa pelajari di kesempatan sore. Insyaallah Ta'ala akan kita lanjutkan penjelasan al-mu'if terkait dengan kaidah yang keempat ini dalam kajian berikutnya. Billahi Ta'ala, wallahu a'lam bishawab.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.